kumadie minya mia banka ni wo o nya mi batumi di maza o sa obun sa we